kennete le CDFM ke mollelwa a o tsebeletswe nngwe e tswanang le CDFM ka sonta o se ke wa leka wa fetwa ke mananeo a rona a sontaha o se ke wa yetsa phoso yeo ke mananeo a phelang ke mananeo a qoqang le wena ke mananeo a buang le wena kgotso kgotso kgotso kgotso kgotso kgotso kgotso kgotso kgotso.

ke engwe ya ditlabolanetsa Carlo Mombeli ke ka moo ke mo amoelang ka teng letsatsing la Sontaha. Kgwedi ena e tlhola matsatsi a 30 le motso o le mong, noto ka boiketlo, noto ka maatla, noto molemong wa tsebe ya hao.

ya ba moshe o re o setšhaba se tshogeng ya ba moshe o re o setšhaba se tshogeng ya ba moshe o re o setšhaba se tshogeng ikemeleng ikemeleng ikemeleng ikemeleng le bone pholoso o Jehova a tla leetsetsa yona ka jeno bane ba ikgepeta bao le ba bonang ka jeno ga le sa tlhatlhola le ba bona gape le ka o sa feleng ke rata temana e tlang ka morago mono e re Jehova o tla le lwanela ga e le lona ikgutsetseng ga e le lona ikgutsetseng ga e le lona ikgutsetseng eya go boima bothata boteng phephetso diteng empa ke nako ya gore o ikemele ke nako ya gore o ikemele mme o bue mantshwana a reng bothata bona thaba yena boemo bona bao ke fetang ka gara bona ga ke tlhola ke bo bona gape ke a ikgutsetsa ke kena setlheng se setšha modimo ke a gutsa ke a gutsa ke a gutsa go tle go bue wena